0: Radio Kucawera, kambing dari keluarga Haso, butik kambing dari Ngahotangwa. Naman dari aku tera-tera, semakan itu isi gua, abad tu tiga tango. Ong dengo motu, ye keno gitu kan itu naruhin botu. Aba, tu nyita ngom bembi ada tu tak kumit tigera.
1: Ando ya modu adi sa, kena tu nyari nara, kena oka upera, tu te kira ira tu de dia, kone kira ira, kira ira tu de dia, gusia kone ye kira wano.
0: Tu te tiga kira kumera oma.
2: Iya, dan kerasin bakar itu ya, bro, si dalam berkerasu, mada muatu warian, dan cuma ngarukan orang jengen, da kumia kena unazi, na na sokan jose nasi, kena tak kuang kurise.
0: Tu milinga kira varia bo.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotu achane, ati koza nadai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: ndakunywa gin na ma whiskey. Lady say hey you kiwali.
0: Nasiki nasia wendo. Abato tiona gidiru go.
5: Ndakunywa
0: gin na ma
5: whiskey.
0: Nigutura tura time. Wamudinyo jumatatu ngirige juma. Da inyang ngirige da mugwanja. Nande kapte mwalebe waka mwadia. Ukatuko nyondrerwe mbomodo wakoa. Otago tangwane mwodo.
6: Disamu
7: apana leta mchezo kwa kazi.